Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters Radio. Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New release on DJ.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: by DJ FM.
1: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic Soundtrack. Music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
1: he is the openness to the way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New release.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring How's Your Day ya Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: kabar?
1: Pada serius banget liatin handphone?
2: Iyalah.
1: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah, setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu ya Stars. Gimana nih menurut kamu?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, nggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat ya. Karena Bank Indonesia Jatim balik lagi nih bikin 5th Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Udah tahu dong yang starts. Nah, serunya tahun ini ya, JCFF punya

0: Tema yang keren abis, yaitu From Local Flavors to Global Horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, youngsters. JCFF ini diadain dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakal ada kegiatan-kegiatan seru, ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan juga brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging Smash Business. Follow @bank_indonesia_jatim buat tahu lebih banyak dan lebih lengkap lagi ya soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 atau Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya, youngsters.
1: 94,8 JFM Yabinet Youngsters Radio. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi kali ini barengan sama Kiki yang live dari studio Citandui demi kamu. Sabtu-sabtu kayak gini ya, weekend pagi-pagi, yang pastinya juga Kiki gak datang sendirian. Kiki udah siap untuk bawain 20 lagu Indonesia terfavorit nih Youngsters. Pastinya terfavoritnya bukan terfavorit aku, tapi terfavorit kamu yang udah kamu request banyak-banyak di program jamnya Youngsters selama seminggu kebelakang. So you better stay tune, dengerin terus di JFM Surabaya pastinya dari jam 9 sampai jam 11 nanti ya Youngsters ya. Karena Kiki udah siap banget, Kiki udah gak sabar spill satu persatu lagunya. Jadi kita mulai aja di posisi 20 sama yang baru. Kali ini ada kolaborasi antara Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana.
1: Nomor 20.

kadang kita tuh dihadapkan sama satu pilihan yang membuat kita tuh akhirnya harus pergi aja gitu, yang tersiap for good untuk orang lain juga, untuk diri kita sendiri, dan ya udah, ya kan, namanya juga hidup. Yang ada di nomor 20 baru aja kamu dengerin kolaborasi cukup spesial ya menurut aku dari Wisnu Santika sama Ari Lesmana, yang sebenarnya juga dibagikan sama Wisnu Santika sendiri ketika awal-awal kemunculan lagu Mangu viral setelah sebenarnya udah rilis cukup lama, tapi karena ya era digital sekarang ini ya bikin yang namanya lagu tuh punya kesempatan untuk bisa didengerin kapan aja, di mana aja. Jadi akhirnya lagu Mau kan naik lagi tuh. Akhirnya si Wisnu Santika ngide lah, ah kayaknya seru nih kalau dibikin versi remixnya Wisnu Santika, izinlah sama penyanyinya alias si Ari Lesmana ini. Tapi dari percakapan sederhana cuma izin untuk ngeremix lagunya, tiba-tiba punya ide, punya project yang menghantarkan Wisnu Santika sama Ari Lesmana untuk collab di lagu Aku Harus Pergi yang baru aja kamu dengerin ini, yang Star Swang. Menarik karena dibuka di Indo 20 kali ini dengan satu lagu yang sebenarnya sad tapi at the same time giving jeduk-jeduk yang tipis-tipis aja gitu ya, Star Swang. Bikin pagi-pagi kayak gini itu makin siap aja menjalani hari, kira-kira mau produktif ngapain ya di sini, you do you ya, Star Swang. Yang pasti jangan sampai ketinggalan lagu-lagu di posisi-posisi berikutnya, karena aku bakal spill sampai ketemu jawara untuk minggu ini ya, Stars ya. Sambil kita beralih ke nomor 19 kali ini, datang dari Sabrina Leonor, yang sebenarnya juga kurang lebihnya ada hubungannya sama Aku Harus Pergi. Karena biasanya kalau udah memutuskan untuk pergi, itu tandanya kita udah di tahap apa? Yes, kita udah di tahap selesai ya, Stars.

0: meskipun mungkin boleh judulnya selesai, tapi tenang aja, keseruan Indo 20 nggak selesai sampai di sini ya, yang Starsia. Karena yang barusan kamu dengerin kan ada satu lagu dari ya jebolan idol yang lumayan baru-baru lah ya, yang Starsia Sabrina Leanor dengan lagunya Selesai, yang juga ikutan Friday New Releases alias baru aja rilis pertanggal 17 Juli 2026 kemarin. Akhirnya pecah telur lagi nih yang Starsia, satu lagu lagi dirilis sama Sabrina Leanor, dan ini sekaligus melengkapi koleksi musiknya yang emang udah dari berbagai genre dicobain gitu kan ya, yang Starsia mau lagu yang upbeat, ceria, centil, sampai bahkan lagu-lagu galaunya top notch aja, gak pernah gagal. Sabrina Leanor bikin kita tuh bisa terbawa, terhanyut sama suasana yang mau dibawain. Emang suaranya tuh apa ya, suitable di berbagai musik aja gitu. No wonder kalau emang Sabrina Leanor tuh berhasil keluar sebagai juaranya Indonesian Idol gitu ya, Youngsters ya. Kualitasnya gak main-main sayang. Tapi Youngsters, finally I can say that life is good again. Karena selain mungkin Sabrina Leanor yang ikutan Friday New Releases alias punya rilisan baru per hari Jumat kemarin, nih ada juga rilisan terbaru yang bisa dibilang juga sebagai comeback, bikin aku jujur seneng banget, happy banget Youngsters ya. Dan aku gak sabar untuk spill lagu yang satu ini yang udah nungguin kamu di posisi 18.
1: Nomor 18.

0: Insters ya, yang baru aja kamu dengerin di posisi 18 nih, dari Sore Say Band. Or ya, kamu mungkin kenalnya sebagai band Sore. Tapi buat yang belum tahu nih Insters, tapi kamu adalah angkatan-angkatan atau generasi-generasi zaman sekarang ini, kamu sempat nonton salah satu film Indonesia yang juga dijuluki salah satu film terbaik lah ya sepanjang tahun-tahun 2026 ini, awal-awal I suggest Youngsters, atau mungkin tahun 2025 akhir, correct me if I'm wrong ya, alias film Tinggal Meninggal Tingning Youngsters. Selain mungkin ikoniknya sama original soundtrack yang dibawain Mawar The Young, tapi tidak kalah ikonik gara-gara ada Sore Say Band atau Sore yang ngisi jadi soundtracknya yang star. Sebenarnya ini adalah band yang cukup lawas ya, udah lama banget berlalu-lalang di industri musik Indonesia. Tapi ya seperti yang kamu baru aja dengerin, lagu-lagunya tuh tipikal yang syahdu aja. Bahkan mereka tuh saking ikonik ya yang stars ya, disebut membawa genre baru ke musik Indonesia yang katanya tuh diberi nama Paloh Pop ya stars, karena basically vokalisnya namanya Paloh, Ade Paloh gitu. But one thing for sure ya stars ya, comeback ini adalah penanda yang bagus, yang baik juga. Dan menurut aku timingnya cukup pas gitu, dimana emang akhirnya nama Sore naik lagi. Di Tinggal Meninggal dia bawain dua lagu sekaligus, yang juga sebenarnya di awal sempat kamu dengerin tadi ketika Kiki puterin lagu Surya Jelang Menepi ini. Di awal tuh ada sedikit potongan lagu dari Sore yang judulnya iya literally SSSSTTTT. Kayak nyuruh orang diem gitu ya. Nah itu dia Youngsters. Dan selain itu juga di film Tingning itu ada lagu lainnya yang mengiringi salah satu scene klimaksnya Youngsters. Kalau kamu notice, mati sore di taman, itu juga salah satu lagu hitsnya Sore yang judulnya adalah Setengah Lima. Dan katanya ini bukan cuma jadi single yang ya udah comeback kasih kamu satu lagu, tapi rumor-rumornya nih Youngsters akan ada kelanjutannya, akan rilis album bahkan setelah ini. Wah keren banget ya. Yang juga dimana kalau boleh mengenalkan sedikit tentang band yang satu ini, Youngsters Sore tuh bukan cuma ikonik dan band yang biasa-biasa aja gitu kan ya, karena band Sore ini punya beberapa fun fact. Kayak mungkin para pemain atau personil bandnya tuh kidal semua. Itu menarik sih menurut aku pertama sebagai seseorang yang waktu itu pertama kali mengenal Sore. Ih, ternyata band ini tuh cukup apa ya, unik gitu kan. Habis itu mereka tuh enggak pernah benar-benar punya lead vokal bisa dibilang, karena basically everybody di band ini tuh nyanyi semua gitu ya. Sore pada enak semua, pada bagus semua. Tapi yang gak kalah keren dengan ya gak bisa dibilang bener-bener comeback sih, tapi di posisi 17 ya stars.
1: Nomor 17,
0: kamu bakal bisa dengerin satu lagu terbaru dari Kunto Aji.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngster, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Baru aja kamu dengerin posisi 16 yang stars dari salah satu band yang juga sebenarnya udah lama dan akhirnya comeback lagi gitu ya. Bisa dibilang minggu ini Indo 20 dikasih sama rilisan-rilisan yang baru tapi berasal dari orang-orang yang lama. Yes, yang stars float yang hadir lewat lagu The Mirror Song judulnya. Yang sebenarnya juga cukup tidak biasa bisa aku bilang. Kenapa? Karena float itu identik sama lagu-lagunya yang biasanya kalem, vibesnya kayak syahdu aja, syahdu gitu kan. Karena emang secara lirik itu biasanya lagu-lagu dari float diperuntukkan untuk kita-kita tuh ngerasa atau berkaca, refleksi diri lah kurang lebihnya gitu ya. Meskipun yang di lagu The Mirror Song ini kurang lebih maknanya kayak gitu. Maknanya tuh masih tentang ya pendewasaan, penerimaan diri and so on. Tapi lagu yang baru aja kamu dengerin di posisi 16 ini somehow giving the new vibes of float juga, dimana emang lagunya cukup apa ya, upbeat lah dibandingkan dengan lagu-lagu float yang biasanya. Nah, sambil kita juga geser di posisi 15 ada yang gak kalah seru nih yang stars. Kali ini datangnya dari Jordan Susanto.
1: Nomor 15.

0: Mungkin pertama-tama kita bahas dulu kali ya, siapa sih Jordan Susanto ini, Ki? Ya, sebenarnya emang ini adalah salah satu musisi yang mungkin juga secara nama belum terlalu familiar ya. So, gak apa-apa, kita sama-sama mengenali gitu ya. Karena gak afdol rasanya kalau Indo 20 tapi kita gak sambil mengulik tipis-tipis ngomongin soal siapa sih orang di balik lagu ini, atau mungkin apa sih arti lagu ini, yang juga akhirnya memberikan reference supaya kedepannya kamu kalau mau rekomendasiin lagu di program jamnya Youngsters tuh makin luas aja gitu. Youngsters yang gak yang melulu itu-itu aja, tapi juga punya bank lagu yang banyak, juga punya preferensi yang baru lagi. Apalagi ya, Jordan Susanto ini adalah salah satu musisi yang dari awal kemunculannya tuh udah bawa-bawa genre-genre yang gak biasa yang sebenarnya. Mulai dari soul, blues, atau bahkan ya popnya aja tuh tipe-tipe yang retro yang baru aja kamu dengerin. Dan single yang barusan itu sebenarnya udah menjadi part of album bahkan yang dirilis sama Jordan. Dan ini bahkan adalah album keduanya Youngsters. Dan emang judul albumnya sama dengan single yang baru aja kamu dengerin, yaitu Million Different Reasons, yang katanya sih gitu ya, Youngsters ya pertama kali mau ngerilis album ini tuh sempat ada keraguan-keraguan di hati. Kenapa? Karena Jordan ngerasa kalau album ini tuh sifatnya terlalu personal, terlalu banyak tentang aku. Instead of pengen dikenal, mungkin ya, yang aku rasain Jordan tuh takut untuk rilis album yang satu ini karena mungkin ini masih album kedua gitu loh Youngsters ya. Terlalu awal gak sih untuk membuat suatu karya yang kayaknya tuh banyak membuka sisi dari kehidupan pribadinya gitu. Tapi akhirnya dikemas dengan sangat apik aja gitu lewat lagu Million Different Reasons, yang kalau dimaknai lagi nih lagunya Youngsters somehow punya cerita yang cukup deep ya. Karena terkadang kita tuh masih suka sulit membedakan antara perasaan ini dan itu. Dan kita tuh jadi sulit mengkotak-kotakan sebenarnya kita tuh lagi ada di fase yang seperti apa. Dan menurut Jordan juga, emang cinta itu seringkali tuh dimaknai sebagai sesuatu yang ya udah in surface aja, biasa aja, dangkal aja gitu ya. Terus tapi kita tahu kalau ternyata perasaan cinta tuh bisa untuk siapa aja gitu loh. Bahkan untuk seseorang yang kamu anggapnya teman, kamu lihatnya sebagai keluarga, itu forms of cinta juga ternyata. Nah, sedalam itu ya yang sebenarnya maksud dari lagu, yang mungkin sebenarnya di kuping terdengar simple aja, terdengar ya udah biasa aja gitu kan. Nah, itulah kenapa akhirnya aku setuju sama Jordan kalau karya yang ini bisa dibilang cukup personal gitu kan ya. Dan ternyata kita udah sampai di posisi 15 Youngsters, so aku bakal lanjut lagi aja kali ya di posisi 14. Karena ada satu lagu yang ya ampun, semenjak awal rilisnya nih Youngsters udah banyak banget yang request lagu dari Vanessa Z ini, yang judulnya adalah
1: Nomor 14
0: Menjauh. Emangnya menjauh kemana? Menjauh sejauh apa? Coba ya, we'll figure out di lagu yang ada di posisi 14 yang satu ini.

0: Youngsters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
6: Nomor 13.

0: Kayaknya emang bener ya, di tahun 2026 ini gila-gila banget sama fenomena cowok bingung atau cewek bingung. Pokoknya semuanya bingung aja gitu ya. Termasuk juga lagu yang baru aja kamu dengerin di posisi 13, well, it's a new song atau bahkan dari album debut lah ya, bisa dibilang salah satu musisi asal Jakarta lah ya, Stars ya. Dari nama bandnya juga cukup unik, yaitu Film The Band, atau ya dikenal sebagai Film aja juga, yang ngerilis akhirnya album judulnya Manuscript, dan salah satunya ada lagu judulnya Karena Ku Tak Tahu. Makanya kalau kamu denger-dengerin nih dari tadi, pokoknya liriknya seputar aku juga gak tahu maunya gimana, aku juga gak tahu karena ini udah kepalang salah gitu kan ya, yang Stars ya. Pokoknya bingung aja, bingung gak ngerti ini mau dibawa kemana. Nah tapi jangan sampai kamu juga jadi salah satu pencetus cowok dan cewek bingung di kehidupan seseorang ya, yang Stars ya. Udah gak usah bingung-bingung, karena dunia ini udah terlalu gonjang anjing, aduh babi bu bebo gitu kan ya rasanya. Kalau ditambah lagi ketemu sama seseorang yang bingung tuh nambah PR gitu. Nah yang Stars, mending kita yang pasti-pasti aja. Kayak di nomor 12, Indonesia tuh kayaknya mau menggalakkan lagi yang namanya girl group, alias sekelompok ciwi-ciwi ya kan, atau bahkan boy group juga ya beberapa. Tapi lately girl group yang emang namanya lagi naik. Apalagi kita tahu salah satu juga bahkan udah under labelnya 88 Rising alias si Nona. Tapi yang dalam negeri itu juga gak kalah ya Stars ya, juga mulai pelan-pelan mau masuk dan juga rilis karya-karyanya. Salah satunya
1: nomor 12.
0: Yes, yang ada di posisi 12. Ada lagu dari Starby, yes, Stars barengan sama Bloodline.

0: Iya, youngsters ya, karena ternyata cinta aja gak cukup. Ngerasa sayang aja tuh gak ada apa-apanya, gak ada artinya kalau kita tuh emang gak cocok, ya kan? Meskipun mungkin ada yang bilang kalau yang namanya cocok tuh gak ada 100% gitu ya, youngsters ya. Tapi kalau kita udah melihat tanda-tandanya, ada sesuatu yang kita rasa off, kita rasa kayaknya emang gak bisa dilanjutin lagi, terlalu berbeda, ya udah, gak usah dipaksakan gitu kan ya, youngsters ya. Seperti mungkin tadi Starby di posisi 12 bilang, it could be us, bisa aja kita tuh jadi perfect couple, kita bisa mencoba. Tapi dijawab langsung di posisi 11 sama kolaborasi terbaru dari Mika Tambayong dan juga Rayi Putra dengan lagunya Jalan Tengah, youngsters ya. Ya gak usah dipaksa, gak apa-apa. Kalau gak bisa ya gak bisa aja gitu kan. Dan ya youngsters, aku pernah punya apa ya, series favorite gitu. Dan di series itu ada scene ketika tokoh cowoknya bilang I love you, tapi ceweknya ngejawab dengan where. Aku gak ngerasa, I don't feel it, I don't know where makna I love you itu means to you. Karena aku gak ngelihat itu, aku gak merasakan itu. Jadi kita gak bisa menetapkan standar ketika misalnya kita ngerasa udah cukup berusaha, udah cukup sayang, tapi ternyata dia belum tentu ngerasain itu, dan begitu pun sebaliknya. Jadi pentingnya komunikasi, pentingnya untuk saling memahami, dan pentingnya untuk menemukan jalan tengah. Karena ternyata ada jalan tengah yang emang bisa diambil dalam hubungan, tapi ada juga yang harus berakhir pada perpisahan.
1: Nomor 10.
0: Sambil dilanjut sama posisi 10 yang baru aja rilis album belum lama ini, Bernadia yang stars lewat salah satu track yang ada di album Semoga Hanya Di Mimpi ini, Rabun Jauh.

satu lagu yang sebenarnya cukup merayakan kita-kita yang punya kendala di mata ini ya, youngsters ya. Yang rabun jauh gitu kan. Tapi kalau menurut Bernadia sih justru itu adalah sebuah keuntungan yang harus disyukuri. Meskipun mungkin di tengah kekurangan aku yang rabun jauh ini, aku tuh bakal tetap bisa menemukan kamu gitu katanya. Tapi youngsters, biarlah yang gak jelas itu cuma penglihatan. Tapi Kiki mau spill yang udah jelas-jelas nih bakal menghiasi weekend kamu, yaitu posisi-posisi antara 9 sampai 4. Jangan-jangan itu nanti bakal ada lagu-lagu jagoan kamu, lagu-lagu yang emang selama ini tuh banyak-banyak kamu request di program jamnya yang stars gitu kan ya. Nah, jadi sebelum aku mulai puterin satu persatu nih lagunya yang stars, aku mau kasih sedikit sepil-sepil kali ya buat kamu. Kira-kira kamu udah siap belum diajakin untuk jalan-jalan? Karena kebetulan nanti antara posisi 9 sampai 4 kamu bakal menemui lagu Rollerblade dari Nona ini. Seneng deh, karena seperti yang sudah sempat aku spill tadi ya, girl group Indonesia tuh mulai harum lagi namanya, mulai bertebaran, mulai banyak rilis karya, mulai banyak di notice juga. Dan bahkan lagu Rollerblade ini dengan segala kontroversialnya ya youngsters, ada yang bilang bagus, ada yang suka, tapi sempet deh juga ada sedikit huru hara gitu ya dengan beberapa pihak yang akhirnya nge-cover lagu Rollerblade ini. Ah, sudahlah. Kita menikmati aja, nikmati gitu ya. Sambil menunggu kira-kira Rollerblade ada di mana youngsters, sambil aku kasih tahu juga kalau nanti kamu bakal ketemuan sama satu lagu dari Nabi

0: Jujur cukup happy karena dari tadi dari posisi 20 bahkan sampai 10 ya, alias kita udah sampai di setengah jalan ini Youngsters. Berbagai genre musik, berbagai kalangan musisi, sampai juga tema-tema musiknya tuh beragam banget ya. Dan mungkin di posisi 9 sampai 4 ini dari yang beberapa Kiki spill lumayan centil-centil gimana gitu kan ya, ya lagu-lagunya Youngsters yang menyenangkan karena akhirnya kita gak melulu dihiasi lagu-lagunya sama yang galau, yang sedih. Jadi weekend kamu harapannya juga sama kayak chartnya Indo 20 minggu ini, berwarna-warni, beragam gitu ya yang stars ya. Dia ambil semuanya di terabas. Tapi jangan lupa manfaatkan juga weekend kamu yang stars untuk merefleksikan diri. Karena aku cukup happy di posisi 9 kali ini ada lagu yang sebenarnya semenjak awal rilis lagu ini tuh belum turun sama sekali, cuma ya antara posisi top 10, top 15, top 10 lagi atau bahkan top 5, cuma naik turun gitu doang di chartnya Indo 20 ya stars ya, belum keluar. Nanti kamu bakal bisa dengerin di posisi 9 lagu dari Mas Pam, ya mungkin lebih akrab disebut sebagai BKKASM alias berapa kali kita akan saling memaafkan. Karena aku bakal spill tipis dulu ya sebelum aku puterin full lagunya Youngsters. Aku baru menemukan cerita menarik di balik lagu Mas Pam yang satu ini. Kamu harus dengerin karena ketika kamu udah menikmati lagunya secara full nih, setelah aku puterin nanti, aku pengen ngajakin kamu untuk bersama-sama menyelami apa arti lagu ini buat Mas Pam pribadi. Karena interpretasi lagu tuh kan beda-beda berdasarkan siapa yang dengerin, siapa yang merasa liriknya tuh bisa related dengan kondisi apa, situasi apa, kejadian apa. Tapi yang kali ini Mas Pam bagiin cerita versinya Mas Pam sendiri Youngsters. So ya, yeah, enjoy di posisi 9 kamu bakal dengerin berapa kali kita akan saling memaafkan.
1: Nomor 9.

0: Jadi gimana, udah siap untuk mendengarkan POV-nya Mas Pam alias Pamungkas yang search untuk lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan? Ya mungkin ya, selama ini kita artikan sebagai mode memaafkan berapa kalipun kesalahan dari seseorang yang kita sayang. Lebih spesifiknya lagi mungkin pasangan kali ya, karena kita suka dihadapkan sama realita atau bahkan video-video TikTok sebenarnya. For sure ngelihat seseorang kok bisa ya punya hubungan yang langgeng, sampai ada pertanyaan kira-kira berapa kali mereka saling memaafkan dalam kehidupannya sampai bisa punya hubungan yang awet terus gitu, happy di depan banyak orang. Karena kita gak pernah tahu, ternyata di belakang mereka punya banyak luka, mereka punya banyak cerita. Nah, kalau udah siap youngsters, aku bakal sambil puterin lagunya Pamungkas yang Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ini di background, supaya makin mendalami kali ya. And here we go. Ini adalah POV Mas Pam youngsters yang udah aku spill tipis-tipis dari tadi. Dan siapin tisu kali ya, karena ini ceritanya ternyata bukan cuma sekedar pasangan kita biasa atau bahkan diri kita sendiri. Tapi ini adalah tentang hubungannya Mas Pam sama ayahnya, papahnya, bapaknya, or apapun sebutan kamu untuk orang tua laki-laki kamu ya, Stars ya. Jadi kalau katanya Mas Pam, tahun lalu Mas Pam tuh harus kehilangan sosok ayahnya. Dan for the first time, ketika akhirnya mengantarkan papahnya ke peristirahatan terakhirnya gitu kan ya, si Mas Pam ini menyadari satu hal, kalau pandangannya tentang hidup itu suddenly changes just in one second. Tiba-tiba in general, hal-hal yang selama ini dia pandang biasa aja punya makna yang jauh lebih dalam lagi, youngsters. Sebenarnya for konteks juga, Mas Pam bilang kalau hubungan sama ayahnya itu adalah hubungan yang mungkin sering kamu rasakan juga, sering kamu alami, dimana sebagai anak yang juga laki-laki, maksudnya have same gender lah ya, biasanya kan ibu itu mendidik anak perempuannya, ayah mendidik anak laki-lakinya gitu kan ya. Mas Pam ini merasa kalau dia tuh punya pandangan-pandangan yang cukup berbeda dengan ayahnya ini. Tapi turns out itu gak membuat rasa sayangnya tuh berkurang sama ayahnya. Cuma mungkin akhirnya cara ekspresinya tuh berbeda, cara menunjukkannya, mengungkapkannya itu juga gak bisa yang seleluasa itu. Dan sebenarnya ketika kamu punya relationship yang kayak gini sama orang tua kamu tuh, it's totally fine, it's totally wajar gitu ya, yang tergantung akhirnya gimana kamu mau memaknai hubungannya dan gimana ada posisi-posisi saling memaafkannya enggak atau saling mengalahnya enggak gitu kan ya. Dan bahkan di lirik yang baru aja nih sedetik yang lalu Kiki ngomong, Mas Pam bilang ada yang tak akan pernah kau mengerti karena tak pernah aku lalui yang kau lalui. Jadi itu adalah lirik yang spesifik Mas Pam bilang adalah point of view untuk berusaha memahami pola asuhnya, memahami perilaku dan segala yang diterima Mas Pam dari kecil sampai besar yang diberikan sama ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya harus berpulang dan yang tersisa hanyalah wejangan-wejangan yang udah melekat di kepala aja. Jurni banget dan ngerasa kayak makin sayang, makin cinta sama orang tua lagi. Ya gak sih, youngsters? Karena akhirnya kita punya pandangan baru, punya POV di mana kita tuh harus memaklumi ya perilaku orang tua kita tuh terbentuk juga karena orang tuanya lagi, karena orang tuanya lagi, karena orang tuanya lagi. Itu adalah sebuah rantai yang stars yang gak bisa kita pungkiri. Untuk bisa lepas dari perlakuan buruknya itu gak mudah. Jadi gimana akhirnya kita sebagai human being juga melihat dan berusaha untuk jadi versi yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau ngomongin soal orang tua selalu sedih, bawaannya selalu mellow. Dan ternyata disambung juga sama posisi 8 yang stars yang
1: nomor 8.
0: Katanya sih lagu dari Mesahira satu ini juga gak jauh-jauh sama pengalaman sama sosok ayahnya juga, Youngsters. Di ujung minggu bisa kamu nikmati jadi salah satu lagu yang ada di chartnya Indo 20 minggu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026, hashtag Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
2: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
3: Tower 7.

Oh, bener-bener ya jebolannya Idol ini Youngstars. Beruntun loh ada di posisi 8 tadi Mesa Hira lewat lagunya Di Ujung Minggu. Habis itu disusul di posisi 7 Nabila Takia dengan lagu Cegil, yang sebenarnya dari awal sebelum aku puterin lagu-lagu di chart antara posisi 9 sampai 4 itu udah duluan aku kasih tahu gitu ya Youngstars ya. Disusul lagi sama Samuel Cipta di posisi 6. Waduh, bener-bener deh ya, keren dibabat abis. Yang sebenarnya juga bikin aku cukup proud akhirnya ada satu nama Samuel Cipta gitu ya Youngstars ya. Melihat sebenarnya kalau Mesa Hira, Nabila Takia itu udah cukup sering, mungkin karena dua nama ini itu termasuk di top 2, top 3-nya Indonesian Idol. Sedangkan Samuel Cipta ini kan gak sampai sejauh itu ya di babak penyisihan-penyisihannya Indonesian Idol. Paling ya masuk top 10 tapi top berapa gitu kalau gak salah ya Youngstars ya. Tapi akhirnya dengan berbagai perjalanan yang udah dilalui lah bisa dibilang. Karena aku sempat suka juga sama salah satu projectnya Samuel Cipta. Waktu itu ada sebuah grup gitu bersama juga dengan mantan kontestan lainnya kayak Nuka gitu ya Youngstars ya. Mereka sempat bikin ini kayak trio. Ternyata rezekinya viralnya gara-gara lagu solonya Samuel Cipta yang Jagat Rasa ini. Berarti perjuangan atau usaha itu gak mengkhianati hasil ya Youngstars ya. Meskipun mungkin butuh explore sana sini dulu, tapi turns out ada satu titik balik yang buat Samuel Cipta akhirnya disukain. Terus habis itu lebih apa ya, lebih banyak yang mendengarkan lagi daripada sebelum-sebelumnya. So congratulations, karena bahkan satu prestasi terukir lagi dari Samuel Cipta yang masuk jadi posisi 6 di Indo 20. Bangga gak ya kira-kira Samuel Cipta denger ini Youngstars? Atau mungkin kamu yang adalah fansnya Samuel Cipta, gimana sih nemenin sampai ada di titik sekarang ini? Samuel Cipta udah bisa punya lagu yang makin dikenal, makin disukain juga. Dan lagi-lagi ternyata kita bakal bergeser ke posisi 5 yang juga diisi sama salah satu mantan kontestannya Indonesian Idol Youngstars. Bahkan ya, ini sering banget di program Sunset Vibes itu nongol juga rekomendasi lagu ini. Meskipun Sunset Vibes mungkin lagu-lagu barat ya, cuma tetap gak mau ketinggalan fansnya ini ya. Tetap pengen menyisihkan satu slot kalau bisa diputerin. Ada Inji Carvalho Youngstars lewat, ya bukan baru-baru banget, cuma single ini adalah latest rilisnya bisa dibilang. Remuk, salah satu lagu yang galau banget. Bahkan hari ini tadi aku juga di chat sama kakak Zulia di Jakarta, katanya salam buat The Angies atau penggemarnya Inji, dan kalau bisa diputerin lagunya. Well, nomor 5. Ternyata meskipun di program Indo 20 ini sebenarnya nggak open request ya Youngstars ya, tapi berhasil dipenuhi karena masuk di chartnya Indo 20 posisi 5. Remuk dari Inji Carvalho, spesial buat The Angies dan juga mungkin spesial buat kakak Zulia kali ya.

0: Udah ya, udah gak usah ditangisi lagi, udah gak usah disesali lagi. Karena mungkin ketika seseorang itu udah jadi miliknya orang lain adalah jalan yang terbaik, adalah alasan yang paling masuk akal sekarang untuk kamu bisa move on dan udah lanjut aja lanjut gitu kan. Dan daripada kamu pusing-pusing ya Stars ya, daripada kamu galau melulu, ditemenin sama Inji Carvalho yang ada di posisi 5, yang berarti juga sekaligus leave us to posisi 4 untuk lagu yang tadi di awal sudah aku spill ya Stars.
1: Nomor 4.
0: Yes, apalagi kalau bukan Rollerblade dari Nona. Jadi biar kamu gak galau, tipsnya apa? Tipsnya udah mendingan kamu jalan-jalan kayak lagu dari Noda yang satu ini, ya kan? Buruan udah mandi, siap-siap biar gak ditanyain lagi abis ini sama Kristi ya. Kira-kira udah siap belum ya? Gas langsung aku puterin spesial buat kamu yang stars posisi 4 sebelum aku spasil jawara minggu ini setelah posisi yang satu ini.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
5: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
4: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
4: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu muka 02.
4: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
8: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
4: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: The Ultimate Youngsters Radio. DJ
0: FM. Masih barengan sama Kiki Youngstars dan aduh udah hampir mau di penghujung aja ya Stars ya, alias tinggal 3 lagu lagi yang jangan-jangan adalah jagoannya kamu, yang jangan-jangan nih udah kamu request banyak-banyak gitu kan selama seminggu kemarin di program jamnya Youngstars. We'll figure it out habis ini Youngstars ya, make sure kamu terus stay tune dengerin DJ.

0: Halo, nanti bisa ada juga nimbrung. Jadi salah satu yang terputar di chartnya Indo 20. Tapi kalau minggu ini Ki, kira-kira siapakah jawaranya yang berhasil menang nih, yang mana? Ya udah, yuk kita mulai aja ya dari the second runner up alias juara tiganya yang ternyata jatuh kepada
1: nomor 3.
0: Fajar Nur Hensters ya. Tapi kali ini adalah

Jadi kalau kamu masih bertanya-tanya yang Stars, kira-kira aku nih salah apa ya, kurang apa, mending tinggalin. Karena kamu gak deserve untuk ada di satu hubungan yang membuat kamu tuh penuh dengan pertanyaan, tapi yang ditujukan ke kamu sendiri gitu. Mungkin ya basically kalian gak cocok aja, atau mungkin justru salahnya tuh di dia gitu. Jangan mau ya merasa kamu tuh ada kekurangan ini itu gitu kan. Kalau gak saling mengusahakan, ya udah, bukan salah siapa-siapa. Ini saatnya untuk berhenti aja. Well, salah apa aku dari Fajar Nur ini adalah salah satu track ya, yang bisa dibilang ini album. Tapi jujur untuk album menurut aku terlalu sedikit mas gitu loh. 8 lagu aja bener-bener dari yang mungkin rilis semenjak kemenangannya Tahta Hatiku Pendampingmu. Habis itu ada juga lagu yang Kutuju satu-satunya, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, Sembuh Tanpaku, Jangan Datang Saat Kesepian, dan yang baru aja kamu dengerin Salah Apa Aku gitu ya. Maksud aku kenapa kedikitan sebenarnya, ya boleh sih, album tuh kan start from 8 sampai ya kurang lebihnya 15 lagu gitu ya, tapi kurang ya. Kamu pikir kita-kita nih Fajar Soul nih kalau dengerin cukup gitu 8 lagu? Kurang Fajar ya, tambahin yuk, bisa yuk gitu kan. Yang akhirnya menghiasi posisi 3

Youngsters tadi, dan juga udah kamu dengerin sambil kita spill posisi 2 yang kali ini. Yang ternyata datang dari teman seangkatannya, yaitu Kenris Youngsters, lewat lagunya yang berjudul Semesta. Salah satu juga yang aku perhatikan, banyak banget yang request.

yang ternyata terbukti ya, bukan cuma bisa jadi top of chart dari mungkin digital streaming platform di luar sana, tapi juga dicintai, saking dicintainya. Comeback Tulus lewat lagu Teh Hijau ini berhasil jadi jawara di Indo 20 minggu ini. Seneng banget karena emang ini juga adalah salah satu lagu on repeat aku ya, Stars ya. Bener-bener kalau dibilang comeback nih, worth it lah penantian kita selama ini gitu ya. Buat kamu yang mati rasa, buat kamu yang ngerasa hambar aja gitu, kayak minum maca yang kata orang cenderung rasa rumput kamu dirayakan ya, biar kamu boleh gak ngerasain apa-apa, tapi jangan sampai kehidupan kamu lempeng-lempeng aja. Tulus kasih kamu hadiah yang spesial, yang sekaligus bakal Kiki present, Kiki puterin versi fullnya, karena Kiki harus pamit juga, waktu yang memisahkan kita ya Stars ya, sampai hampir jam 11 ini. Thank you so much buat yang udah ikutan gabungan seru-seruan barengan sama Kiki, dan semoga kita ketemu lagi di Indo 20 berikutnya ya Stars ya. Make sure kamu stay tune terus, dengerin DJ FM, bisa lewat radio konvensional frekuensi 94,8 FM, atau bisa juga lewat www.djfm.co.id, dan pastinya lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. And it's time for me to sign in now. See you and also bye-bye.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat temen, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really? On DJ Amber.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang start dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ih, sekarang gak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita gak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap gak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis, tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really on the

neighbors, never have nothing good to say.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Indonesia resmi jadi negara dengan jumlah coffee shop terbanyak di dunia. Tercatat ada sekitar 461.000 lebih coffee shop yang tersebar di berbagai daerah, bahkan ngalahin negara besar kayak China dan Amerika Serikat. Berdasarkan database global dari POI atau Point of Interest per November 2025, budaya ngopi sekarang udah jadi bagian dari gaya hidup. Gak cuma buat nongkrong, tapi juga buat kerja, meeting, sampai kumpul lintas generasi.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: You really

Bank Indonesia dan Bank Sentral Korea Selatan baru aja menandatangani dua kesepakatan penting buat memperkuat kerjasama pembayaran antar kedua negara. Salah satunya soal rencana pembayaran QR lintas negara Indonesia-Korea Selatan yang ditargetkan mulai bisa dipakai April 2026. Artinya, nanti transaksi pakai QR bisa makin gampang walau beda negara. Kesepakatan ini dibahas langsung dalam pertemuan tingkat tinggi antara Gubernur Bank Indonesia dan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan. Kerjasama ini juga jadi kelanjutan dari kesepakatan yang sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu dan diperpanjang sampai 2031. Tujuannya jelas, biar transaksi makin praktis dan penggunaan mata uang lokal antar dua negara bisa makin optimal. DJ Highlight by DJ FM.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih mbak.
0: Iya ya bos ya, saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi kak, maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya kak.
2: Cepetan dong, lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih kon, cakep mbak.
4: Heran juga ya, ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM. Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus. Hah?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Ultimate Youngsters Radio.
10: KJFM.
11: New Willy.
12: On Vigiana.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, lagi rame banget nih di media sosial soal larangan membawa tumbler ke beberapa venue, acara, dan ruang publik. Gak sedikit juga netizen yang ngerasa aturan ini malah bikin bingung. Udah disuruh peduli lingkungan, tapi pas bawa tumbler malah dilarang. Sampai sekarang, aturan larangan bawa tumbler ini masih jadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju demi keamanan, tapi banyak juga yang berharap ada solusi tengah, biar tetap aman, tapi juga ramah lingkungan. Kalau menurut kamu, gimana nih youngsters? Tim keamanan atau tim tumbler?
0: DJ Highlight by

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 40.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000, itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: KUHP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main.
1: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
0: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi lagi menyelidiki dugaan penyalahgunaan Grok AI di platform X. Fitur AI ini diduga dipakai buat ngedit dan memanipulasi foto jadi konten tidak senonoh, bahkan tanpa izin pemilik foto. Dari temuan awal, Komdigi menilai sistem Grok AI belum punya pengamanan yang cukup buat mencegah konten pornografi berbasis foto asli warga Indonesia. Kalau terbukti ada pelanggaran, baik penyedia layanan maupun pengguna bisa kena sanksi administratif sampai pidana sesuai KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Bahkan Komdigi juga siap memutus akses ke platform X kalau penyalahgunaan ini terus terjadi. Buat kamu yang jadi korban, kasus seperti ini bisa langsung dilaporkan ke aparat hukum atau Komdigi. Teknologi makin canggih ya youngsters, tapi kita juga harus tetap bijak untuk pakai teknologi tersebut.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya yang stres, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai

0: HP. Nah, biar kamu nggak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi dari Dishub Kota Surabaya aja, Youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin nggak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Seniman Indonesia at rising67.studio ternyata jadi sosok di balik font art judul lagu Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Bangga banget gak tuh ya stars, karena anak bangsa bisa tampil di proyek musisi kelas dunia. Dan it's gak cuma font art aja, aset ilustrasi yang ada di lirik video lagu Ariana Grande ini juga hasil karyanya loh.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: New release.

0: YouTube sekarang resmi ngasih fitur baru yang memungkinkan orang tua memblokir YouTube Shorts di akun anak dan remaja. Lewat pengaturan akun yang diawasi, orang tua bisa membatasi bahkan menonaktifkan total Shorts buat ngurangin kebiasaan scroll video pendek tanpa henti atau yang sering disebut doom scrolling. YouTube bilang langkah ini diambil karena makin banyak kekhawatiran soal dampak video pendek ke fokus dan kesehatan mental anak. Gak cuma itu, YouTube juga nambah fitur pengingat waktu tidur dan jeda istirahat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Dengan kontrol ini, orang tua punya lebih banyak kendali buat bantu anak pakai internet dengan cara yang lebih sehat.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Nah, ini ada tips and trick nggak dari Kak Selma buat youngsters yang mungkin bingung. Kudu ngejelasin gimana ya ke tetangga yang nggak tahu nih gerakan switch off ini.
3: Mungkin untuk yang paling mudah nih Kak, kalau misalnya mau dijelasin secara spesifik, itu dengan gampangnya itu sebenarnya kita itu melakukan aksi secara serentak tadi untuk peduli dalam climate change dan juga aksi untuk air, listrik dan juga udara seperti itu Kak.
2: Jadi pokoknya kalau aku sih simpelnya adalah aku mau menyelamatkan bumi aku di tengah banyaknya bencana ya, yang ada gitu ya. Itu udah yang kayak serem banget. Iya sih, bencana lagi ada di mana-mana. Nah, ini adalah aksi anak muda untuk yuk kita mulai kebiasaan baru baik di tahun ini dengan mengikuti gerakan switch off. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

FM. Hai, buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat ya. Karena Bank Indonesia Jatim balik lagi nih bikin 5th Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Udah tahu dong youngsters. Nah, serunya tahun ini ya, JCFF punya tema yang keren abis, yaitu From Local Flavors to Global Horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya, youngsters. JCFF ini diadain dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakal ada kegiatan-kegiatan seru. Ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan juga brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee. Indonesia Taste in the Challenging Smash Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim buat tahu lebih banyak dan lebih lengkap lagi ya soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF 2026 atau Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya, youngsters.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pada serius banget liatin handphone?
4: Iyalah.
3: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
4: Ikutan giveaway.
5: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
3: Semuanya di satu akun.
6: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: aja favorit kamu di sini.
1: Berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yang Dinet Youngsters Radio.

0: Masters Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hits all are right here.
2: DJ FM.
3: DJ Highlight.
4: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
5: Gunung Gede Pangrango, kedepannya bakal makin high-tech nih, youngsters. Para pendaki yang mau naik ke kawasan ini nantinya diwajibkan pakai gelang khusus berchip yang bisa melacak pergerakan selama pendakian. Gelang ini pakai teknologi radio frequency identification dan bakal dipasang sejak proses registrasi. Tujuannya supaya petugas bisa lebih gampang memantau posisi pendaki dan ningkatin keamanan serta keselamatan di jalur pendakian. Kebijakan ini jadi bagian dari upaya serius pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango buat bikin aktivitas hiking lebih aman. Tapi catat ya, aturan ini belum diberlakukan. Apalagi pendakian masih ditutup sementara sejak Oktober lalu karena perbaikan tata kelola. Semoga kedepannya gunung-gunung lain juga bisa menerapkan sistem seperti ini ya, youngsters, biar pendakian tetap seru dan lebih aman.
3: DJ Highlight.
4: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Sake, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Hindia atau Baskara Putra berhasil bawa pulang penghargaan Special Awards kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Award Japan 2026 lewat single Everything You Are. Penghargaan ini diterima langsung sama Baskara di Toyota Arena Tokyo, Jepang tanggal 13 Juni kemarin. Dan gak cuma nerima penghargaan aja, Baskara juga ngebawain lagu Everything You Are live di panggung Music Award Japan 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya tuh ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah kan
3: suara apa? Fuh, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fuh?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Nutup jalan buat nikahannya, Taylor Swift rela bayar 2,5 miliar rupiah. Yes, pernyataan ini disampaikan langsung loh yang star sama wali kota New York yang menjawab kritikan masyarakat sekitar karena imbas penutupan jalan di sekitar lokasi pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce di Madison Square Garden, New York. Gak cuma acara pernikahannya aja ya yang tertutup yang star, sejalan raya-jalan rayanya ternyata juga ditutup.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Young Youngsters Radio.

0: siapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Halo semuanya, teman. Ya, bro. 안녕하세요.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: チーム4の水谷奈です。
5: はい、チーム4の井上美です。
6: はい、なーちゃんこと岡田奈々です。
7: はい、さやこと川本さやです。
8: はい、チーム A の谷口めぐです。
9: はい、カイロンこと滝田カイコです。

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900.

0: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Monsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Number 4. The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Number 2.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja. You really? On video.

never have nothing good to say.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants. Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: Yeah.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: ultimate total.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Dua Lipa resmi buka sekaligus ngeresmiin Manifesto Library, sebuah perpustakaan kerjasama antara Survive 95 Book Club punyanya sama toko buku bersejarah di Portugal. Dan buku-buku yang ada di perpustakaan punya Dua Lipa ini banyak berisi buku-buku yang pernah gagal diedarkan karena dinilai cukup sensitif dari berbagai isu, baik seputar ras, identitas, sampai kritik terhadap kekuasaan. Tujuan dibukanya perpustakaan ini buat ngedorong masyarakat biar rajin baca dan berpikir kritis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM.
1: Masih inget dong sama kejadian banjir dan longsor di Aceh Tamiang dan Sumatera beberapa bulan lalu? Dan ya, yang udah dinyatakan pulih 100% sama pemerintah. Nah, baru-baru ini Sekolah Malaka yang dibangun sama Malaka Project didirikan oleh Ferry Irwandi ini resmi beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang Youngsters. Sekolah ini dibuat untuk ngedukung anak-anak yang terdampak banjir tanah longsor biar bisa belajar lagi dengan kondisi memadahi dan layak. Terima kasih ya orang-orang baik.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.